We got a teacher Terry. Kana kasi yako ndo kuitwa nyanya. Nyanya. Bione wacha wake Vanessa. For the kimondolo wake wata. Mwesi yoka mwesi waka selia wake.

wadi wa mugs ile mwalimu la leaders wadi wito ni sawa zainya ndetika ni ili venega yimbuti zi wadi wa kilo le leaders mazani mamu denya we mubikiwa jengi wadi zito mutile mbaiza magu kilo le zainya ndetika ili

0: Alright,
1: but of him.
0: Hello, Dan.
1: Yes, yes.
0: What did that, bro?
1: Nessa, which you
0: mean? When in the one drama, I'm going to say, I could go.
1: Thank you.
0: Miss your benevolence, give it up on your living window. Anton Frederick in a Meshak. Mamma goes to Almuseni, that you're coming to Munuwe. But shall be given a man out of Musioka, killing his over Langa Lugaka to Duke and Lucky News, and Lugaka could be law. And the market or Lucia. Munugota Simeon Muga, Musioka Moses. Tukundi dia mutinda mutunga maiko keo. Munugota Molika Bubu. Bangule wanzala ya mwalimu kasiuma weo wa tito mundu kwetu wa Jonathan Jeno Akabolo inza mbile kitabi mundu kwetu wa mwalimu kikilombe mundu kwetu wa Joseph Mutunga ni wakidioko mutuka Moses Musili Musili Moses ni wakatanga na mundu kwetu wa Peter Munguti na mashambi kelangi wanze bradai
1: yes
0: na kakululu wangu tani ngongoni za wana na vimwe
1: Thank you, but of him. Yes, yes. Kabisa.
2: I mean, go be
1: here.
2: Never be one with the mangler. John David, Move normal like the other.
1: Thank you.
2: Then I'm wrong with Yanni. I've been like a man with our west. Then like a man on Gamma Yanni's story. Iwa kwa lo level valiza hali kato zi valiza ukuu ni kakeane njo zemu tajika nyonyo wa mwe nenge iti kenu mandriva niko kama cha
1: ii
2: pena eva nikidelo rokele tine kama wana kazo vya chala kuhu kama nguwa raedema basa ya kalakala njero alishi ya kangundo mwe nike dimane niko kama niko mzio kwa kijoko injinia mwe na matukundu mroto wakiko kwa kama nguwa rata
1: ii
2: pena taletia madhi wa mayone ya mwa sanale njo ali mzio kika ni katunga mulinga na mwe ni asanale ya mwe uyeka njo mzito macha patient ni mwantwa kambo jana ni mwantinza ni metroka lata mbo ni pezio kanga mpole mwanda sivya mkuzone
1: ii
2: pena kundi zimba kwa kama nguwa rata mwe ni mwe na kwa kwa ni mbuja leye kivezi kasuele kambia ndake pena pale pale tala kapendo kama nguwa kwa west kwa David Ketengala MC Salai Sami Sami Velisa Kanini Simon Makao Mungu Di Kawasa Alex Ombu Ambo Lucas Nazarovea na macha ambiga namba kito femu
1: yes
2: ndeko ula niyo ndema ya the team unit is pao matongo ni kena timurunga the CEO maizo wazio wacha kwa la kuida nanonu kutumo wa mjiu mo
1: wazi mbaitu vim
3: kujana mzee
1: yes yes
3: wadada bro
1: nesu vitu uwe
3: na kwa ni viti
1: ii
3: wadu mwanaboni visio kanga mpole
1: ehe
3: alikuwa ngeme tamo kwa mekwate nizuma kundu kira nakeke
1: thank you
3: Saya dokter City, kita City pergi mana itu angkum bawa motor ni cuma kalau pasien dia ni, pasien mungkin West.
1: Hehe.
3: Saya mesti jangan juga kerja, nabi ni kau kamera, jangan jadi motor dia kau nyonya.
1: Hehe.
3: Saya ini yang mahu ni betul bawa bus mangga dengan nama, nak kita pulang cepat jalan, kalau mesti ramai ni kau nyonya, kita tulung gua.
1: Ii.
3: Saya ada gimana ni jero kian kerja, mungkin kalau nengi buat jadi kerja kini mesti motor kami mana buat dengan kamera, saya pita masalah bishop, nengi William kerja kau ikut sepakan kalau ni kau masih kau kerja kau.
1: Hehe.
3: Saya kapini pun mana jenis kimi tu, lawan jenis tanjat nua kapulu je lawan musuh. Kapini lagi mangu sama ni, kena lewe dah ni ada goals.
1: Hehe.
3: Saya baru kali ni tangga cara kan David di kamar rumah. Di tulu kadulu teh mangu ni kali di musuh nama macam kau jadi kipon. Kau nak buat macam apa ni? Semua jadi hati junior level level. Mungkin tengah tengah ni.
1: Hehe.
3: Saya alibang asyik madu David di kaban David ada muni lagi. Makang kita kumu katungi bunyi. Semua tuan tuan sampai muni. Alat macam ni kena angkat sendal ni.
1: Hehe.
3: Lekula muna kau itu air asli, cuma kalau siang berundi ada best aku. Oh, anjir mereka ni ada nak kita simpan di serangan. Boleh tiba mandan.
1: Alright, baik tu film.
4: Dan.
1: Yes.
4: Ibin dan.
1: Pua.
4: Panjang nak sembuyu.
1: Eh.
4: Muna aku gunggung beri kuat. Muna metam bawa ni. Lagi ni ibin dan ibu tu dijaga pisah. Kalau kita no orang tua agak cuma kita engkui.
1: Eh.
4: Iwa tu mana kau sembuyu? Mana aku nunggu doa itu nak kau.
1: I.
4: Dani ni ande na gumi tambo ni zamba itu.
1: Thank you.
4: Kenya mulinga na juu na kana kugundo la la mjeri kiti mama mwenye kiolongo na ke.
1: Ii.
4: Tako lenje ni mwenye na kwa alama leo ni.
1: Ii.
4: Nuko kiti budi mudi ya mtu angombe na kule landi la chote buloti.
1: Ehe.
4: Nuko kiti katoka ambe ya ne nuko la muno na kule ne unonge ada la kabisa pofu mpu.
1: Ehe.
4: Nuko kiti na kidalo leo kitu wakiti ya wakiti ni miaka monda zanjeni ni onda juu ya ndogo la city vita.
1: Ii.
4: Ama jambi kyo, ndene kulepa ule modemi katulone.